Dulu mirisan daya ini Yemen. Amma. Kata dano. Kata kapa. Bagaimana Mario ku